0: shina mashima sana na mashima sana antuka atulangere ngatukera tuti abatswatswa bayebwire abatswatswa boshi bayebwire
1: Merci beaucoup à la mienzi. Nani, donc on a pas Kambolula. Kambolula wasi hali micro. Munga na kulangira wama shi estima yolo hekire.
2: Yeah, tu wakindi no achichaba.
1: Ba, nito bakie menyabati. Alor, tuende, mema na kapela sepamo viva kendo kwamu. Okay. Tuende mwana wetu.

0: kaka Gilbert, nasalimia dada Nadine, nasalimia Sylvie, nasalimia tati Madelena.
1: Endelea dadangu, mtoto wa Pamupa.
0: Nasalimia shangaa Janete, nasalimia Demai.
1: Na nani tena?
0: Nasalimia Zezela.
1: Wa mwisho dada.
0: Wa mwisho nasalimia

0: Habari yako?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Rasia.
0: Unatoka wapi Gasia?
1: Musai.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Uko mtoto nani Gasia?
1: Député.
0: Wa député. Député wao?
1: Ah ah.
0: Iko wapi? Ashaenda Kishasa? Ah, iko nakula kufuranga za Kishasa? Ah, uko nakula kwazo? Ah ah. Papi wako Kishasa? Sawa. Ah, iko na tugombania. Anatugombania tugombanie.
1: Anatugombania.
0: Ah, Mangumi ashapigana mparlema. Salimia wewe mama, bibi yake na député. Ziba na député
1: mashaka.
0: Eh.
1: Na salimia papa, na salimia. Jone, na salimia Maxim, na salimia kaka, na salimia dada, na salimia Josue, na salimia Senzomene, na salimia Merionere, na salimia
0: Mwisho tae bonde.
1: Mwisho na salimia dinje kandika waluendra.
0: Kandika waluendra. Ulitia chungu yenye ilikuwa napiga poso kukichwa. Jumu kichwa kumusha kwa ya saa majifu. Na kichwa kumusha kwa nini vitu vya Januari. Ulitia kuchungu. Ulipakala mambiro. Ulipakala nini?
1: Asisa.
0: Asisa ni nini? Ni chakula samre kulu na ipakala mkichwa. Asisa ni nini? Na, asisa ni nini? Na asisa ni nini? Ule baba chungu siambuliba mboga kwenye ndo ukakibia naye msalo. Sema merci Valerie.
1: Merci Valerie.
0: Aksan sana. Koma?
1: Yeah.
0: Jina yako nani?
1: John.
0: Unatoka wapi John?
1: Musai.
0: Salimia baba kwenye John.
1: Na salimia papa jina lake Vivi. Na salimia mama jina lake Marivi. Na salimia papa lake Jonathan. Salimia papa lake Yule. Na salimia tati. Na salimia soko.
0: Mwamsho?
1: Mwamsho na salimia milioneri na Sinzomen.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo mimi hapa studioni umetumia tukiwa nao hapa studioni. Sema merci mzee wangu Flemo Parwenda.
1: Merci mzee wangu Flemo Parwenda.
0: Aksesa na habari mamangu. Jina lako nani?
1: Jovia.
0: Unatoka pi Jovi?
1: Vuliki.
0: Habari ya Vuliki Jovi? Salimia baba mama wa Vuliki Jovi.
1: Na salimia mama jina lake Safi. Na salimia papa jina lake Tresi. Na salimia dada jina lake Akanji. Na salimia dada jina lake Jemi.
0: Oya mwisho Jovi?
1: Oya mwisho na salimia rafiki yangu tukurajo moto.
0: Asante sana Jovi wa Vuliki. Mama yake na Jovi wa Vuliki, tuko na Jovi hapa na kutumia zawadi ya Jovi kwa kule Vuliki. Sema merci Waliso.
1: Merci Waliso.
0: Asante sana. Habari yako? Jina lako nani? Salimia Bolonde. Wa mwisho?
1: Wa mwisho na salimia Anki Cecile.
0: Merci. Jina lako nani Bonde? Volonde. Napatia zawadi vya mingi Volonde. Mabomboza bie, zobo Waliso, zobo Bofe. Ah, nani huko kaka wa Mutanga na dada wa Mutanga, yele bla. Ah, na wote bo papa Valeri. Habari yako Miomba?
1: Mzuri.
0: Ah, unatoka wapi Yomba?
1: Kitatumba.
0: Habari ya Kitatumba Yomba? Beta, salamu zako.
2: Na salimia papa jina lake Grace. Na salimia mama jina lake Clarice. Na salimia mama lake Christine. Na salimia mama lake Christine.
0: Wa mwisho?
2: Wa mwisho na salimia wa journalist wa
0: kuzungumza. Asante sana, kamata zawadi yako ya mzee Valeri. Sema mzee Valeri merci.
1: Mzee Valeri merci.
0: Asante sana mzee wangu koma.
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Crispin.
0: Atuma salamu Crispin.
1: Na salimia papa jina lake Jo. Na salimia mama jina lake Sandy.
0: Aha.
1: Na salimia.
0: Kwa mwisho.
1: Na salimia Demai jina lake Mavei. Na salimia.
0: Unanjaa kumbuka Bondi. Na nani tena Bondi yangu?
1: Na salimia dada jina lake Akani.
0: Ana mwingine wa mushibwa.
1: Na salimia dada jina lake Kalema.
0: Dada kundo kalebu. Sokule kalebu. Fata sema sokule kalebu merci.
1: Sokule kalebu merci.
0: Ase sana. Muyomba kuja koma koma.
1: Bien.
0: Jina kwa nani yomba?
1: Jeremy.
0: Salimia ba kwetu salimi.
1: Na salimia mama jina lake Desani. Mm. Na salimia papa jina lake Leonie.
0: Mm-hmm.
1: Na salimia kaka jina lake Exosi.
0: Mm-hmm.
1: Na salimia kaka jina lake Fribi.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho na salimia wa rafiki yangu wote wa kulemi ya moto mkini.
0: Merci jina kwa nani tena?
1: Jeremy.
0: Uko wapi Jeremy?
1: Kitatumba.
0: Merci Jeremy wa Kitatumba. Sema merci. Kalebu.
1: Merci Kalebu.
0: Na waliso.
1: Na waliso.
0: Na valet.
1: Na valet.
0: Asa sana. Koma dadangu.
1: Mzuri.
0: Jina kwa nani mamu?
1: Florasi.
0: Unatoka wapi Florasi?
1: Kambali.
0: Habari ya Kambali Florasi. Ni mzuri. Salimia Florasi.
2: Na salimia mama jina lake Swazi. Na salimia papa jina lake.
0: Mamu nakuwa na zoma jina papa na no mama
2: Na salimia papa jina lake. Amarite.
0: Papa jina yake Amnori. Na mama jina yake Kakule. Mama papa ndo Anwarite na mama na kwa Swazi. Sawa, twende.
2: Nasalimia Nela, nasalimia Shasa, nasalimia Napasa.
0: Wa mwisho mama.
2: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote kwa jamoto.
0: Asa sana jina yako nani mamangu? Sema merci le blanc msanga.
2: Merci
0: le sana shangazi yangu habari. Unatoka wapi? Tuma salamu.
1: Nasalimia papa. Jina lake Bingi. Nasalimia mama. Jina lake Maji. Nasalimia mama Leki. Jina lake Espe. Nasalimia kaka.
0: Waya mwisho?
1: Waya mwisho nasalimia rafiki yangu wa kurajia moto mtembo.
0: Asante na jina lako nani mamangu? Swaze sema merci Mbusa Gaston Rwenda.
1: Merci.
0: Mbusa, asante sana. Koma koma.
1: Yes.
0: Tati uko bien. Bana kuita nani tati yangu? Noela unatoka wapi mamangu?
1: Salam.
0: Salimia tati yangu Noela.
2: Nasalimia mama jina lake Tete. Nasalimia papa jina lake Junior. Nasalimia mama Leki jina lake Swazi. Kwa mwisho nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante sana kamata zawadi yako ndoka studio nisema merci. Ah, papa de la Nido, paka sesa.
2: Merci, papa de la Nido, papa de la
0: Nido. Oh, koma, koma, shanga. Uko bien? Salimia.
1: Nasalimia papa jina lake Ejeri. Nasalimia mama jina lake Evi.
0: Merci.
1: Nasalimia lake Miriamu.
0: Okay.
1: Nasalimia da Blantine. Nasalimia rafika ngota kuradio mtu.
0: Asante sana jinako nani tena mama?
1: Luanje.
0: Luanje. Sema merci milionere.
1: Merci milionere.
0: Asa sana. Waya mwisho koma. Jinako nani?
1: Sara.
0: Unatawa pisara.
1: Musa.
0: Tunatatu kwa mstidio metimu satisa. Salimia wa ya kwenye.
1: Nasalimia mama jina lake Grace. Nasalimia papa jina lake Moise. Nasalimia dada jina lake Mary. Nasalimia kaka jina lake Blessing. Nasalimia Joseph. Nasalimia Blandine. Nasalimia Christophe.
0: Waya mwisho.
1: Waya mwisho.

Ebuyinga Mangolio Muneyo Sujuku salimia mchipire ninje wa salimia mchipire Munyutumia mwalimu.